0: guys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.
8: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 23 Mei 2026 dan inilah info pertama. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ripka Haluk mendorong setiap pemerintah daerah se-Papua untuk terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi orang asli Papua secara berkelanjutan. Hal itu ditekankan di sela-sela materi presentasi data OAP yang didapat dari masing-masing dinas kependudukan dan pencatatan sipil se-Papua. Ripka menegaskan apabila masih terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan koreksi dan pembaruan data agar lebih akurat dan tepat sasaran. Ia menyebutkan validasi data OAP sangat penting karena menjadi dasar dalam penyaluran dana otonomi khusus dan berbagai program afirmasi bagi masyarakat Papua. Pemendagri menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Otsus Papua jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya diundangkan pada 21 November 2001. Ripka Haluk mengatakan pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif guna meningkatkan kesejahteraan OAP secara menyeluruh. Info selanjutnya. Meksi Homas Polres Merauke menerima penghargaan dari Polda Papua atas dedikasi dan prestasinya dalam pembuatan berita humanis. Penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap peran aktif Humas membangun citra positif Polri di tengah masyarakat. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan oleh Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, SIKMM, kepada PS Kasih Humas, Polres Merauke, Ibda Andre MSD, Eskom. Acara berlangsung di lapangan hijau Mako Polres Merauke pada hari Kamis, 21 Mei 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian bidang Humas Polda Papua terhadap konsistensi seksi Humas Polres Merauke. Penilaian menyoroti kemampuan mereka dalam menyajikan informasi yang dekat dengan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai humanis dari Polri. Kapolres Merauke menegaskan bahwa peran Humas sangat strategis dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Insinyur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin, SHMSI, dalam piagamnya menegaskan penghargaan ini sebagai bentuk dorongan agar Polres Merauke terus meningkatkan kualitas publikasi. Polda Papua berharap pola pemberitaan humanis dapat menjadi contoh bagi satuan kewilayahan lainnya. Kapolres Merauke juga menyampaikan bahwa penghargaan merupakan hasil kerjasama seluruh personel seksi Humas yang konsisten menyajikan berita akurat dan berimbang. Ia berharap capaian ini memotivasi seluruh personel Polres Merauke untuk terus bekerja profesional dan dekat dengan masyarakat. Info selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan seluruh layanan pemeriksaan dan pengobatan tuberkulosis dapat diakses masyarakat secara gratis. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah di Papua Selatan. PLT Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Ignatius Y. Mario, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap biaya ketika ingin memeriksakan diri atau menjalani pengobatan tuberkulosis. Menurutnya, layanan tersebut juga terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, demam tanpa sebab, dan penurunan berat badan dianjurkan segera datang ke puskesmas terdekat. Dengan kemudahan akses layanan gratis tersebut, diharapkan semakin banyak kasus tuberkulosis yang dapat ditemukan dan diobati secara tuntas. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Haider masih akan terus memutarkan lagu buat kamu semua hingga jam 11 nanti. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit, sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Haidar dari jam 6 tadi, dari info Pro 2 dan segmen Spada ya teman Pro 2. Semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin itu bisa memberikan semangat dan juga memberikan kamu ketenangan di hari ini. Dan info-info yang udah Haidar bagiin buat kamu semoga aja bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan. Amin. Dan selain itu Om Pro 2, di jam 11 nanti kita akan mendengarkan lagi hitlist. Dan juga di jam 1 nanti kamu akan ditemenin sama Kak Frankie di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani hari kamu semua. Dan semoga aja teman Pro 2 di hari ini kamu bisa menyelesaikan segala hal yang ingin kamu selesaikan juga tetap bahagia teman Pro 2. Haidar pamit, terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut
3: Hei, kau buang lagi.
1: Biar ya, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: air masuk rumah. Aduan, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Kasih tinggal semuanya.

0: sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Saat malu Tuhan.
1: Ya iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
2: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
1: Raka, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih, ya?
3: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
4: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Kita di Santai Siang, teman Pro 2 menemani semuanya yang masih stay on terus ya. Di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Info UMKM, kuliner, dan info olahraga ya, teman Pro 2 melengkapi kebersamaan kita di Santai Siang sampai di jam 3 sore nanti. Teman Pro 2, ini ada aplikasi yang namanya Sapa UMKM. Jadi Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN Bappenas, mereka resmi melakukan soft launching aplikasi yang diberi nama Sapa UMKM di Jakarta. Nah, platform ini ya teman Pro 2 sebagai pusat layanan terpadu mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih berbasis statis, bersifat statis. Ya, sehingga belum mampu ya menggambarkan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Jadi dikatakan oleh Menteri Maman, melalui aplikasi Sapa UMKM, pihaknya ingin mengubah data statis yang selama ini dikumpulkan menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui. Dengan begitu setiap keputusan dan kebijakan pemerintah ya, ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha UMKM. Menurutnya, Sapa UMKM menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Ya, tujuannya guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan. Aplikasi ini tidak hanya mengintegrasikan data UMKM ya, tetapi juga menghubungkan berbagai layanan pemberdayaan dari kementerian, lembaga, juga terhubung ke pemerintah daerah hingga mitra usaha lainnya. Jadi kalau selama ini pemerintah terlalu fokus mendatangi UMKM satu persatu, padahal jumlahnya puluhan juta ya se-Indonesia. Nah, karena itu pendekatannya diubah melalui aplikasi Sapa UMKM yang menjadi pusat berbagai kebutuhan pengusaha UMKM. Ya, kedepannya Sapa UMKM akan mencakup layanan pengelolaan data usaha, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, hingga layanan one stop service. Platform ini juga akan terintegrasi dengan layanan perizinan OSS, sertifikasi, pelatihan, logistik, hingga koneksi dengan industri besar dan BUMN. Sementara itu Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut Sapa UMKM diharapkan yang menjadi solusi tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha mulai dari akses pasar, pembiayaan, logistik hingga teknologi ya. Jadi Sapa UMKM ini bisa menjadi platform layanan terpadu bagi pengusaha UMKM sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Ya, aplikasi Sapa UMKM juga dilengkapi sejumlah fitur pendukung ya, fitur pendukung usaha seperti pembukuan digital, pasar UMKM, layanan legalitas usaha, lalu juga akses pembiayaan, sertifikasi, wawasan bisnis, komunitas UMKM hingga layanan konsultasi hukum. Wow, kayaknya wajib nih untuk di-download nih aplikasi UMKM ya teman Pro 2, aplikasi Sapa UMKM ya. Siapa tahu di situ kamu ada dapat informasi, ya kan? Atau bisa terhubung dengan pelaku UMKM se-Indonesia gitu. Oke. Okay. Satu info lagi ya teman Pro 2 yang udah Kak Frankie bagikan menemani suasana teman Pro 2 semuanya ya di kebersamaan kita di siang hari ini di program Santai Siang. Kita punya informasi lainnya lagi di mana daya beli melemah. Penjualan UMKM fashion pun juga menurun nih teman Pro 2. Nantinya bakal kita bagikan untuk kamu dengan berbagai informasi lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Tentunya bersama saya Kakak Frankie di program Sapa di program Santai Siang.

0: Iya, kulit nih. Mama dia ada bikin apa tuh?
1: Yang mana?
0: Itu di pinggir pantai tuh yang pakai baju merah sana.
1: Oh, yang sana. Ah, itu mama dia ada sibuk cari Mumu itu.
0: Iyoi. Tapi kok lihat deputasi tuh macam bagus sih. Kira-kira dia punya nama apa ya?
1: Aduh, masa kok tidak tahu tuh? Tas yang mama dia pakai itu dia bernama Kamboti.
0: Oh, Kamboti itu apa?
1: Kamboti itu terbuat dari daun kelapa yang dianyam oleh mama-mama Marin. Biasanya dong pakai untuk menyimpan barang yang ingin dibawa, seperti makanan, daging, sagu sep.
0: Wah, bagus ya. Dalam satu tas, dorong bisa isi banyak barang-barang.
1: Iya toh, tapi tidak bisa isi manusia juga ya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Kita lanjut lagi santai siang, teman Pro2, informasi UMKM atau kuliner ya. Kita punya informasi di mana daya beli melemah. Dan penjualan UMKM fashion pun juga dikatakan menurun, teman Pro2. Jadi pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi ini mulai memengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya. Jadi penurunan daya beli dirasakan pada toko fisik maupun penjualan digital. Seperti pemilik Ting Celenik, Bayi YP dan Godong Batik, Unit Tugas Ambarwati mengatakan kondisi usaha semakin menantang ya. Penurunan pengunjung mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produknya. Ya, jadi kalau untuk tantangan saat ini karena ekonomi tidak stabil ya, dampaknya dirasakan hampir semua pelaku UMKM. Ia juga mengatakan penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan media sosial. Konsumen kini lebih selektif ya membeli produk non-kebutuhan pokok. Ya, meski begitu, Uni tetap mempertahankan kualitas produk handmade sebagai identitas usahanya. Dan produk lokal dinilai memiliki karakter berbeda dibanding produksi massal ya. Ya, Uni menilai inovasi produk penting ya menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi. Pelaku UMKM juga diminta ya teman, tetap konsisten menjaga kualitas produk. Ia berharap kondisi ekonomi segera membaik dan dalam beberapa waktu mendatang ya. Dan peningkatan daya beli dinilai penting ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Gimana kalau kamu sendiri teman Pro2? Apakah sejauh ini bisnis UMKM fashion kamu, apakah ada perubahan atau stabil saja? Perubahan meningkat atau sebaliknya, perubahan menurun ya? Karena kita tahu sendiri nilai mata rupiah kita lagi tidak bersahabat ya. Oke, tapi kita berharap tidak semakin naik ya. Dan juga dolar nggak semakin naik. Sehingga kita pun juga bisa mengimbangi ya biaya produksi dan target pemasaran ya dengan harga yang masih terjangkau. Harapnya seperti itu ya teman Pro2. Karena efek yang sangat dirasakan juga adalah pelaku UMKM kita gitu. Apalagi UMKM yang baru mau bertumbuh ya teman Pro2 ya. Beda dengan pelaku-pelaku usaha besar ya kena, tetapi tidak terlalu terasa gitu kan dibandingkan dengan UMKM kecil gitu. Oke. Nantinya kita ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro2, yang udah kita siapin buat kamu, ganda putra. Ini menjadi harapan Indonesia di Indonesia Open 2026. Ini dari bulu tangkis ya, teman Pro2.

Iya, Manchester United ini menyiapkan patung untuk Pep Guardiola di Etihad Stadium. Nantinya bakal kita kasih tahu ntar informasi olahraga ini, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus teman Pro 2. Di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, saya Kakak Franky sampai jam 3 ya, menemani teman Pro 2 semuanya di program Santai Siang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Saya Kakak Frankie, kita masih di Santai Siang menemani suasana teman Pro2 di istirahat kamu ya, ataupun juga kamu yang lagi di jalan, lagi beraktivitas ya di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, semoga bahagia semuanya. Kita punya informasi dari dunia olahraga teman Pro2, di mana dari dunia bulu tangkis, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Jadi harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia. Dia juga optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Ya, Mimi berharap pasangan muda Indonesia mampu tampil melampaui ekspektasi publik. Ia menilai pemain junior sekalipun berpeluang menjadi juara ya. Ya, jadi dikatakan oleh Mimi Irawan bahwa ia menilai perjalanan dari babak kualifikasi bukan hambatan untuk meraih gelar. Sementara itu, Mimi mengakui sektor tunggal putra Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Ia menilai regenerasi tunggal putra masih membutuhkan waktu dalam pengalaman bertanding. Ya, seperti junior ya, nama junior seperti Alwi Farhan dan juga Mozaki Ubaidillah atau Ubed disebut masih perlu pembuktian. Harapannya bahwa Alwi dan Ubed bisa bermain lebih baik di depan publik Indonesia. Dan ia percaya dukungan supporter Jakarta dapat memacu semangat pemain muda. Ya teman, sebelumnya pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menargetkan anak asuhnya wajib menjadi juara. Indonesia dipastikan akan menurunkan pasangan ganda seperti Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Selain itu juga ada pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Ada juga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Ini akan diturunkan pada turnamen BWF Super 1000 kali ini. Indonesia Open 2026 dijadwalkan akan berlangsung ya di Istora Senayan, Jakarta. Dan ajang ini akan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang. Ya, kita berharap ya, apa yang menjadi harapan kita di ganda putra ini bisa mengharumkan, meraih kemenangan hingga berada di podium tertinggi ya, menjadi champion dalam Indonesia Open 2025. Apalagi nantinya Jakarta menjadi tuan rumah atau Indonesia menjadi tuan rumah, dan mudah ya untuk mendapatkan dukungan supporter, memberikan semangat agar para pejuang-pejuang olahraga bulu tangkis kita bisa meraih kemenangan seperti itu. Oke, satu info olahraga yang sudah Kakak Frankie tambahkan untuk kamu. Kita ke informasi olahraga lainnya lagi dari sepak bola mancanegara, di mana Manchester City siapkan patung untuk Pep Guardiola di Etihad Stadium. Informasinya bakal kita hadirkan ntar ya teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro2 teman terbaik.

Terima kasih masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita punya satu informasi olahraga lagi teman Pro 2, di mana Manchester City dilaporkan akan mengabadikan manajer mereka yaitu Pep Guardiola, di mana mereka akan membangun patung di area Etihad Stadium. Ya, penghormatan itu ya diberikan setelah pelatih asal Spanyol tersebut mengakhiri masa tugasnya bersama klub. Ya, Chairman Manchester City yaitu Calderon Al-Mubarak mengatakan patung tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar Guardiola selama menangani klub. Klub akan mengabadikan Pep Guardiola dengan sebuah patung dengan bentuk penghargaan atas kontribusi luar biasanya. Selain patung

Chester City juga disebut tengah menyiapkan sejumlah bentuk penghormatan lain bagi Guardiola. Di antaranya penamaan tribun baru di Etihad Stadium, serta pembangunan monumen khusus untuk mengenang kontribusinya selama satu dekade terakhir. Ya, Guardiola sebelumnya telah mengonfirmasi ya akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2025-2026 setelah 10 tahun penuh kesuksesan bersama klub. Sejak bergabung pada 2016, Guardiola ini berhasil ya mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions UEFA. Ya, di bawah kepemimpinannya Manchester City menjelma menjadi salah satu kekuatan dominan di sepak bola Inggris dan Eropa. Guardiola ini dinilai berhasil mengubah identitas pemain klub sekaligus membawa City ke era paling sukses dalam sejarah mereka. Patung akan dibangun tersebut ya, ini menjadi simbol permanen untuk mengenang pengaruh besar Guardiola di Etihad Stadium. Pihak klub menilai Guardiola ini bukan hanya pelatih sukses, tetapi juga sosok yang membawa perubahan besar terhadap identitas dan prestasi Manchester City. Ya, informasi olahraga ini mengakhiri kebersamaan kita ya, teman Pro 2 di program Santai Siang. Stay on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya. Kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, Kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, CS asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

Sebuah studi baru yang diterbitkan di Frontiers in Psychology mengungkapkan bahwa orang yang menggunakan emoji untuk menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya sama seperti mereka menggunakannya untuk mengekspresikan diri. Hal ini juga dilakukan oleh peneliti dari Universitas di Tokyo, Jepang, menyelidiki sekitar 1.289 sukarelawan yang menggunakan emoji sebagai tanggapan atas sebuah percakapan melalui aplikasi. Para peserta yang sebagian besar perempuan dan berusia 11-26 tahun ini mengaku kerap menggunakan emoji saat sedang bertukar pesan. Selain itu, emoji bahagia sering digunakan oleh mereka untuk menutupi perasaan negatif yang sebenarnya sedang dirasakan, sehingga dapat membuat percakapan dengan lawan bicara tampak lebih mengasyikkan. Sementara itu, mereka yang sering menggunakan emoji sedih pada dasarnya sedang dilanda perasaan yang sama sedihnya, atau bahkan kesedihannya lebih parah dari apa yang kita kira. Para ahli juga menemukan bahwa orang cenderung menggunakan emoji yang sifatnya positif saat mereka sedang emosi atau saat bertukar pesan dengan orang berstatus lebih tinggi. Para peneliti juga menyamakan penggunaan emoji tersenyum ketika seseorang merasa sedih menerima hadiah yang tidak memuaskan dan berpura-pura menyukainya. Kira-kira kamu suka pakai emoji?

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sore ceria, teman Pro 2. Saya Kakak Frankie ya, temenin semuanya menjelang malam minggu. Iya, semoga malam minggunya menyenangkan. Mau kemana nih teman Pro 2? Banyak acara ya, di kapsul waktu juga ada.

Satu sendiri, BTS mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada tahun 2014-2015 ya. Kemenangan tersebut juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan di acara tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun 2026 ini ya, teman produa BTS dan Taylor Swift ini kembali bersaing di kategori yang sama. Sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Award. Jumlah tersebut membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan amat terbanyak kedua setelah Alabama yang mengoleksi 33 penghargaan. BTS sendiri pertama kali ya tampil di American Music Award pada 2017 lewat lagu DNA. Nah, penampilan itu sekaligus menjadikan BTS sebagai grup Korea pertama ya yang tampil di AMA sejak ajang tersebut dimulai di tahun 1974. Dan tahun 2026 ini ya, BTS juga mencatat pencapaian baru di tangga lagu Billboard. Lagu Swim berhasil ya menjadi lagu nomor 1 ke-7 mereka. Ya, lagu nomor 1 ke-7 mereka di Billboard Hot 100. Sementara album Arirang meraih posisi puncak ke-7 di Billboard 200 dan bertahan selama 3 pekan. Ya, AMA 2026 akan dipandu oleh Queen Latifah dan digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Dan acara tersebut disiarkan langsung melalui CBS dan Paramount Plus. Wow, kamu yang pengikut ya ajang award dunia, dalam hal ini American Music ya, acara musik ini, kira-kira siapa yang akan menjadi deretan-deretan musisi ya. Oke, apalagi BTS kembali lagi masuk ya dan menyaingi dengan Taylor Swift dan juga beberapa artis nama lainnya ya. Tapi setidaknya BTS juga mewakili dari musisi Asia ya, teman produa ya. Oke, yang bisa mendapatkan penghargaan dan diundang ke Amerika, negara paman sam. Oke, satu info ya teman produa yang udah Kak Frankie bagikan di sore ceria ya. Selamat menikmati suasana sore ya, yang lagi JJS jalan-jalan sore atau JJS jogging-jogging sore. Ya, asik nih kalau jogging sore sambil dengerin Pro 2 pakai headset, baik headset Bluetooth atau headset kabel. Wes ya, baik yang dengerin lewat FM di 96.4 MHz ataupun juga yang dengerinnya lewat ini ya, streaming ya. Oke, kalau dengerin streaming juga bisa, enggak pakai earphone juga bisa ya di aplikasi RRI Digital. Tapi kamu juga bisa gabung di streaming kita, short aja ya. Streaming Pro 2 Merauke, banyak link sih sebenarnya. Cuma yang resminya punyanya kita ya, RRI Digital, teman Pro 2. Oke, saya Kakak Frankie, jangan kemana-mana, setia terus ya. Lagu-lagu keren masih kita juga hadirkan ya, menemani suasana sore, teman Pro 2, menjelang malam minggu. Malam minggu, semoga malam minggunya jadi malam minggu yang bahagia, malam minggu yang menyenangkan, malam minggu yang romantis. Dinamik, BTS.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Okay, terima kasih teman Pro 2 di mana saja yang udah dengerin siaran di siang dan sore di program Santai Siang dan Sore Ceria. Bersama saya Kakak Frankie Wohel tentunya, dan diriku harus undur suara. Jangan kemana-mana, nanti ada Kak Wafal Farizi yang bakal temenin kamu ya setelah ini. Dan nanti di Jaga Malam juga sama Kak Wafa sampai jam 11 sampai jam 12 malam ya. Okay? Ketemu saya besok pagi teman Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, jam 6 Kakak Frankie sudah menyapa kamu ya. Oke. Okay. Selamat menikmati malam Minggu yang bahagia, malam Minggu yang nyaman, malam Minggu yang aman, ya kan? Apalagi untuk kamu yang akan ke Kapsul Waktu, ya kan, dekat juga sama kantor RRI ini. Pastikan juga nonton dalam keadaan tertib, aman hingga acara selesai sukses ya. Tapi untuk kamu juga yang punya agenda-agenda lainnya, acara-acara keluarga, oke deh, semoga juga membuat malam Minggu menjadi malam Minggu yang bahagia. Ini malam Minggu terakhir enggak ya? Oh, belum. Minggu depan baru malam Minggu terakhir ya. Oke, okay, terima kasih teman Pro 2. Saya Kakak Frankie Wohel undur suara. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Allah, Tuhan yang memiliki ini seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan

0: Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis tapi sering tidak pada tempatnya serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja gak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.

0: ditangkap atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 1.573 kasus tuberkulosis telah ditemukan hingga Mei 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penemuan kasus tuberkulosis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebanyak 5.924 kasus pada tahun ini. Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan, Vincentius Sigit Raharjo SSI, mengatakan petugas kesehatan di 4 kabupaten terus melakukan penjaringan dan pemeriksaan kasus secara aktif guna mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya masih terdapat ribuan kasus yang harus ditemukan melalui kegiatan screening dan pemeriksaan yang dilakukan fasilitas kesehatan di Merauke, MAPI, ASMAT, dan Bovendigul. Proses penginputan data juga terus dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan. Pada tahun 2025 lalu, Papua Selatan berhasil menemukan 5.117 kasus tuberkulosis dari target 6.117 kasus atau mencapai cakupan penemuan sebesar 84%. Capaian tersebut menempatkan Papua Selatan pada peringkat 9 nasional dalam penemuan kasus tuberkulosis. Pemerintah daerah berharap masyarakat yang mengalami gejala tuberkulosis segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar kasus dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan. Kita ke info berikutnya. Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5 Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi dini hari sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasofiahai melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lain. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force, Jupiter Z, Mio G, dan Jupiter Z1. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah memasang garis polisi dan saat ini kasus dalam tahap penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Merauke Kota guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Kita ke info terakhir. Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk melakukan panen raya padi pada bulan Oktober mendatang. Rencana kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut dirapatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Wilayah Provinsi Papua Selatan, dan Komite Percepatan Pembangunan Papua. Dalam rapat, Gubernur Apollo Savanpo mengatakan rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen raya di Kabupaten Merauke. Awalnya, direncanakan panen raya Presiden Prabowo di lahan padi seluas 5 hektar di Kampung Semangga 3 hingga ujung Kampung Urum pada bulan Oktober 2026 mendatang. Namun pihaknya mendapat laporan terbaru bahwa rencana panen raya Presiden Prabowo Subianto di kilometer 22 di Kampung Wanam Distrik Ilwaya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan kesiapannya dalam kunjungan Presiden di Kabupaten Merauke bulan Oktober mendatang dalam panen raya bersama. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Teman terbaik.

Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Fahru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu.

0: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
1: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
0: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Eh, maaf mas.
1: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
0: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
1: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
0: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
1: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu. Nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya. Ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: bakar rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajin.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan enam koma empat FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam minggu. Nah, ini waktu yang tepat untuk kamu bersantai menikmati segala macam momen di malam minggu ini, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang gak lagi ngapa-ngapain atau mungkin lagi bersantai sambil ngopi, sambil dengerin kita sambil ngopi, semoga malam ini menjadi malam yang syahdu untuk kamu menikmati Pro 2. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2. Dengan segala aktivitas kamu di seminggu ini, dari hari Senin sampai Sabtu siang atau Sabtu sore tadi, manfaatkan waktu malam minggu kamu dengan sebaik-baiknya ya teman Pro 2. Jangan buang-buang momen gitu teman Pro 2. Kalau ada yang bisa dilakukan di malam minggu ini, semisal apa ya, ngopi atau mau kemana, pokoknya senengin aja diri kamu teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan program In This Time hingga pukul 9 nanti, yaitu kumpulan lagu-lagu indie lokal Merauke dan indie nasional yang akan menghibur kamu teman Pro 2. Ya udah, enggak usah lama-lama ya, kita langsung dengerin aja, ini dia In This Time.

saat ku

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam hari ini. Terima kasih untuk Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga terhibur dan selalu setia mendengarkan Pro 2. Oh ya, dan semoga malam ini kamu tidur dengan nyenyak serta besok pagi bangun dengan segar dan penuh semangat untuk menjalani hari Minggu ya, Teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafal Farizi mewakili teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: nabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat dan tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Mas nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
2: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
2: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Arifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
4: Iya mas, ada apa ya?
3: Ini mbak, Revan minta minum.
4: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
2: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya
3: Revan buta mbak.
4: Apa? Buta? Buta?

0: Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar

0: dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
5: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kakek itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
7: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
7: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, Jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
6: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
3: Musik itu indah sekali.
6: Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
6: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Kayak gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Imam mengawali lagu kemuliaan dengan mengucapkan doa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Injil mengisahkan tentang kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, di dunia, di bumi. Kita bergembira, kita bersyukur atas karunia rahmat itu. Kemuliaan Yesus terpancar lewat karya-karyanya, lewat mujizat-mujizatnya kepada orang-orang kecil dan miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menjadikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati hidup. Dari mujizat-mujizat itu, apa yang bisa kita renungkan? Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Namun kita kerap tidak mau mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Marilah kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kesederhanaan yang ada di sekitar kita.

0: nih, coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran

0: Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo, membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Kakak, bisa tolong saya kah?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belum putih abu-abu. Untung itu opa tidak culik ko.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si Mice, di medsos orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis, padahal orang jahat. Sekolah yang betul supaya masa depan jelas.
2: Gunakan media sosial dengan cerdas supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
6: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
5: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
6: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
5: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
7: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Untuk kamu yang masih setia di 96.4 atau di aplikasi RRI Digital, kita masih di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky. Selamat pagi yang baru dengerin ya siaran kita. Teman Pro 2, ini Wakil Menteri Kesehatan pastikan kalau hantavirus yang ada di Indonesia ini berbeda ya dengan kasus kapal pesiar. Nah, jadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan hantavirus ini sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, terdapat dua jenis hantavirus, yakni hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease. Nah, keduanya ini ya memiliki karakteristik yang berbeda. Namun kasus hantavirus pada kapal pesiar menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala yang menyerupai leptospirosis. Jadi yang ada di Indonesia ini adalah hantavirus renal disease ya. Ya, dan selain itu juga Wamenkes mengatakan bahwa pasien hantavirus renal disease ini biasanya mengalami demam, kemudian kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Ya, ginjal tubuh ya. Ia mengatakan kalau kondisi tersebut ya dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Pemerintah pun juga terus ya melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease. Ia memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang ya belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan kalau Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Menurutnya bahwa orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah ya, seperti itu. Ya, dan pada tanggal 8 kemarin ya, mereka langsung melakukan identifikasi, kemudian periksa dan kondisinya sudah baik ya. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Ya, Menteri Kesehatan menyebut pengalaman pandemi COVID-19 ya membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular ini semakin siap ya. Menurutnya, kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri lebih cepat. Ya, kita berharap ya, kita dijauhkan dari hantavirus yang jenisnya sama dari kapal pesiar tersebut ya. Tidak masuk jenis tersebut yaitu hantavirus pulmonary disease ya. Sedangkan hantavirus yang selama ini yang ada di Indonesia yang sudah ada yang tidak sama dengan di kapal pesiar itu hantavirus renal disease ya. Oke. Okay. Yang tidak separah pulmonary disease. Iya. Ada-ada aja ya pakai jenis-jenis ya teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi untuk informasi lainnya ya yang masih Kakak Franky siapin yang udah disiapin sama tim redaksi, nanti kita bakal bagiin lagi ya. Menemani suasana pagi kamu juga yang mau request lagu salam-salam ya, bisa nih langsung saja chat WA di nomornya Pro 2 08221 ulang ya 08214899 4964. Stay on terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
2: Terima kasih, kita masih di Spada teman Pro 2. Lanjut lagi, kita punya informasi berikutnya tentang konten nih teman Pro 2. Konten di media sosial. By the way, kamu sadar atau terasadar atau justru kamu bagian dari pelakunya? Wih, ya. Pelaku yang membuat konten A Day in My Life, iya, atau konten di medsos kamu yang tentang aktivitas-aktivitas saja keseharian kamu yang diherankan, kenapa sih konten-konten yang sesimpel atau sesederhana ini malah selalu viral di media sosial dibandingkan konten yang justru menggunakan skenario atau uploadnya editnya lebih profesional dan sebagainya. Nah, jadi konten itu biasanya disebutkan konten A Day in My Life. Jadi ini sering sekali bermunculan baik di TikTok, Instagram hingga YouTube dalam berbagai versi keseharian ya. Nah, jadi video yang sederhana ini menampilkan rutinitas harian kreator mulai dari aktivitas pagi hingga kegiatan santai bersama peliharaan. Jadi banyak penonton yang justru merasa terhibur sekaligus penasaran saat menyaksikan kehidupan yang terlihat rapi dan menyenangkan tersebut. Namun sebagian orang

mulai menyadari bahwa konten itu hanyalah potongan momen yang dipilih dan dikemas yang menarik, dengan menarik. Ya, ini dari berbagai sumber ya, alasan fenomena content a day in my life yang selalu viral di media sosial. Yang pertama yaitu autentisitas. Ya, jadi konten a day in my life ini menampilkan keseharian seseorang secara lebih natural dan dekat dengan penonton. Dan video seperti ini biasanya lebih terasa relatable ya dibandingkan konten media sosial yang terlalu dipoles. Yang kedua yaitu ya relatability. Ya, jadi sebanyak penonton ya yang merasa terhubung ya dengan kreator yang membagikan aktivitas sehari-hari mereka secara sederhana. Jadi rutinitas yang mirip pengalaman pribadi dari penonton ini juga membuat konten A Day in My Life lebih terasa relatable. Yang ketiga yaitu inspirasi dan motivasi. Jadi konten rutinitas produktif sering memotivasi penonton untuk menerapkan kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur. Banyak orang yang terdorong ya memperbaiki manajemen waktu setelah melihat rutinitas kreator lain lebih di media sosial gitu. Yang berikutnya yaitu tips dan trik. Jadi banyak kreator A Day in Life ini ya membagikan cara mereka menjaga produktivitas selama menjalani rutinitas harian. Jadi mereka juga memperlihatkan tips belajar, mengatur waktu, dan menata ruang kerja agar lebih lama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mood dan semangat. Jadi konten A Day in My Life ini menghadirkan suasana positif ya, yang mampu memperbaiki mood penonton sehari-hari. Musik dan energi kreator dalam video membuat dorongan emosional, sehingga ya penonton lebih semangat beraktivitas ya. Nah, meski terlihat sederhana, konten A Day in My Life ini tetap diminati karena terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tren ini diperkirakan terus berkembang seiring meningkatnya minat pengguna terhadap konten ringan dan relatable. Gitu, gimana teman Pro 2? Jadi, mungkin, bukan mungkin, karena konten-konten yang A Day in My Life ini ya, atau konten yang isinya itu tentang rutinitas ya otentik sesuai dengan pengalaman kita juga yang nonton ya kan, atau mungkin versinya dia seperti apa sih gitu kan, entahlah karena mungkin kebiasaan dia bangun pagi gitu. Jadi selain itu juga termotivasi gitu kan, karena potongan-potongan videonya juga ya mungkin yang bagus-bagus kan tidak mungkin ya, konten keseharian dikasih masuk yang tidak bagus-bagus ya, beda dengan sekedar konten yang memang menjadi ciri khasnya dia ya, kasih masuk yang lagi galak-galak gitu mungkin, atau yang lagi apa gitu ya. Oke. Tapi kalau Kak Franky sih melihat sih, kalau umum ya, secara umum versi Kak Franky kalau ngelihat orang kenapa suka dengan konten rutinitas orang lain, lebih ke kepo kayaknya. Kepo. Itu kalau dibangun pagi tuh dia ngapain aja ya. Oh gitu kan. Oh kalau dia ke kantor seperti apa ya perjalanannya ya, kalau dibikin jadi konten ya. Atau saat dia lagi kerja gitu kan. Jadi kayaknya lebih ke kepo ya, pengen tahu orang punya kegiatan gitu ya. Tapi ya namanya juga udah masuk di media sosial ya, konsekuensinya ya jadi konsumsi publik ya teman berdua gitu. Gimana? Kamu ngerasa gak kalau konten kamu yang dibuat kayak gitu malah lebih banyak? Kalau Kak Franky sih ngerasa juga sih, waktu Kak Franky konten jalan kaki dari kantor ke dari rumah ke kantor, terus konten waktu apa ya, di rumah aja yang struggle-struggle itu malah viewersnya banyak loh teman berdua. Jadi intinya adalah kesederhanaan itu bukan berarti sesuatu yang rendah, tapi kesederhanaan itu adalah sesuatu yang bisa saja punya nilai yang tinggi. Jadi apa adanya lebih bagus daripada apa adanya. Ada apanya? Oke, baik. Oke, nanti kita lanjut lagi teman berdua ya. Jangan kemana-mana, masih menemani di suasana hari Minggu pagi ini. Umat Kristiani jangan lupa ke gereja. Dan juga selamat menikmati juga hari liburnya gitu kan. Ya mau kemana nih, kalaupun nanti mau jalan ya udah hati-hati. Atau yang lagi di jalan juga, Titi DJ. Yang lagi sarapan juga, selamat menikmati sarapannya. Oke, semoga bahagia terus ya teman berdua. Terutama di hari ini tambah bahagia. Seperti lagunya Natswa Sahira, Temu Bahagia.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa,
2: bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada.
3: Masih di Spada. Selamat pagi teman Produa dan selamat pagi juga untuk kamu ya, yang baru dengerin atau yang dari tadi, thank you. Selamat beraktivitas ya. Atau justru kamu masih ada yang mager-mageran di tempat tidurnya. Oke, baik. Oke, lanjut lagi teman Produa.

Informasi di berikutnya yaitu BPOM ya mewajibkan pegawai retail penjual obat ya. Ini kalau bisa memiliki sertifikat. Jadi BPOM mewajibkan tenaga pendukung di toko retail modern yang menjual obat bebas ini memiliki kompetensi dan sertifikat pelatihan ya. Nah ini disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, yaitu Ria Christine Siagian. Di mana Ria mengatakan bahwa pegawai yang menangani pojok obat di toko retail tidak boleh bekerja tanpa pengetahuan dasar mengenai obat-obatan. Jadi intinya itu harus ada kompetensi dari tenaga pendukung dan penunjang kesehatan yang wajib ditunjukkan dengan sertifikat. Menurutnya tenaga tersebut ya harus memahami tata kelola obat, mulai dari penyimpanan hingga penataan produk. Jadi BPOM juga mengatur ya pemantauan suhu penyimpanan minimal 2 kali sehari, serta penempatan obat agar tidak tertukar ya saat pengambilan. Selain itu juga BPOM menetapkan pembelian obat tertentu hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan maksimal 3 hari. Jadi pembelian obat batuk pilek yang mengandung zat tertentu juga hanya diperbolehkan ya bagi konsumen berusia di atas 18 tahun. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari tanggung jawab BPOM dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat itu tetap aman. Pengawasan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 serta aturan turunannya. Ia menambahkan bahwa BPOM melakukan pengawasan bersama 83 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Nah, khususnya melalui pembinaan dan pengawasan berkala terhadap toko retail modern yang menjual obat bebas. Ya, jadi pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan, serta penyerahan pengembalian sampai pemusnahan obat. BPOM juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait pengawasan perizinan usaha retail. Ya, langkah tersebut ya sejalan dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang penguatan pengawasan obat dan makanan. Nah, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Keri Lestari Dandan menyoroti kebijakan pelatihan pegawai toko retail ya. Di mana ia mengatakan bahwa kebijakan pelatihan bagi pegawai toko retail merupakan langkah positif. Jadi menurutnya selama ini banyak pojok obat di supermarket yang beroperasi tanpa pelatihan khusus bagi pegawainya yang menangani penjualan obat. Gitu, betul juga ya teman berdua ya. Jangan sampai karyawan toko biasa tapi dia di pojok obat atau yang bagian etalase obat atau di bagian tanganin melayani tentang di bagian obat tapi dia nggak punya sertifikasi, kan bahaya juga ya. Takutnya kan salah kasih obat atau salah, pokoknya ya harus yang memahami kan, kayak gitu ya teman berdua ya kita ya. Oke, sesuatu yang tanpa kita sadari ya penting juga ya teman berdua. Demikian juga toko-toko obat ya kan. Ya kalau toko-toko obat, kalau apotik udah pasti ada apotekernya, makanya namanya apotik ya. Tapi kalau toko obat ya itu bukan berarti toko obat, bisa saja yang jual ya pegawai toko gitu yang tidak memahami obat. Jadi alangkah baiknya juga yang jual toko yang di toko obat ya punya basic kesehatan atau paham juga ya tentang obat itu sendiri dan punya sertifikasi agar nggak salah kasih resep atau tidak salah kasih obat gitu atau justru tahu ini obat apa kegunaannya untuk apa kayak gitu. Oke, okay. Jangan kemana-mana, setengah sembilan atau saat lagi nanti kita akan ada dalam info cuaca. Stay on terus ya teman-teman dua bersama saya Kakak Franky tentunya di Spada.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih teman Pro2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Sudah 8:30 ya. Seperti biasa kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung prakirawan Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Paskalis Duet Moko Ikanobun. Selamat pagi Kak Paskalis.
2: Halo, selamat pagi.
1: Gimana nih kabarnya hari Minggu nih?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Silakan nih Kak Paskalis untuk informasi perakiran cuaca Merauke selengkapnya.
2: Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 90%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Perairan Sudarso gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter. Perairan Merauke gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Dan untuk Laut Arab Purbagian Timur gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,4 meter pada jam 19.00 dan 4,6 meter pada jam 6 esok pagi. Surut minimum dengan ketinggian 1 meter pada jam 13.00 dan 3,1 meter pada jam 1 dini hari nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari Senin 25 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik Kak Paskalis, jadi untuk pagi ini berawan, siang nanti masih berawan, malam cerah berawan, dan juga dini hari masih sama cerah berawan, dan besok berawan ya Kak Paskalis ya. Baik, berarti cuaca tergolong atau terkendali aman sejauh ini. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih untuk informasinya. Selamat hari Minggu Kak Paskalis, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya Paskalis Ikanobun, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke.
0: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.